0: Aceh Barat.
1: Jadi target kita itu adalah menyasar adik-adik kita yang berusia 16 dan 17 tahun yang masuk dalam daftar wajib KTP.
2: Pelayanan administrasi kependudukan dipusatkan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan Juang Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Melalui pelayanan terpadu tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai dokumen kependudukan secara lebih mudah, sekaligus memastikan data kependudukan tetap lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi baru. Yang juga menambahkan, dengan adanya pelayanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan sebagai bagian dari pemenuhan hak setiap warga negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Dari Malabo, sekarang kita menyimak informasi dari dataran tinggi Tanuh Gayo.

0: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit. Berikut laporan Ara Setiawan.
1: Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar tradisional Paya Ilang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan pada level tinggi. Pantauan RRI pada Jumat 25 September 2026, harga cabai keriting mencapai Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di kisaran Rp12.000 per kilogram dan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi harga tersebut telah bertahan sekitar 2 bulan terakhir. Salah seorang pedagang, Putrajaya, mengatakan tingginya harga cabai dipengaruhi banyaknya permintaan dari luar daerah. Kondisi itu membuat pasokan yang masuk ke Aceh Tengah menjadi lebih terbatas.
2: Ya, menurunlah sepertinya sedikit gitu kan, karena penyesuaian ekonomi sekarang kan.
1: Menurutnya, harga yang belum mengalami penurunan membuat masyarakat cenderung mengurangi jumlah pembelian. Konsumen lebih memilih membeli kebutuhan dalam jumlah kecil untuk menyesuaikan dengan kondisi harga. Masyarakat berharap cabai, bawang merah, dan tomat, dan sejumlah komoditas lainnya yang masih tinggi dapat kembali stabil, sehingga kebutuhan pangan dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau. Ara Setiawan, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bener Meriah menggelar kegiatan Bayangkari Peduli yang diikuti secara antusias oleh ratusan warga Kecamatan Syah Utama. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Banyak 109 warga mengikuti kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGP ke-74 tahun 2026 yang digelar di lapangan bola kaki Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bayangkari bersama Polres Bener Meriah terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada warga. Kasih Dokes Polres Bener Meriah Ibda Kalima Suri mengatakan, kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara langsung. Menurutnya, masyarakat yang hadir mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan umum, pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat, konsultasi serta edukasi kesehatan, hingga pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Selain pelayanan medis, kegiatan tersebut juga diisi dengan trauma healing sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi psikologis masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, dari dataran tinggi Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang.

0: Harapan sekitar 100 kakak di kawasan Pelabuhan Balohan akhirnya terwujud setelah BPKS dan pihak rekanan turun tangan membersihkan saluran drainase untuk mencegah risiko genangan saat hujan deras. Berikut laporan Irza Maulana.
1: Kita Kampung Balohan mengapresiasi BPKS yang telah melakukan pembersihan saluran drainase di kawasan Pelabuhan Balohan Sabang. Kecik Kampung Balohan Abdulahimu mengatakan langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas harapan sekitar 100 kakak yang sebelumnya meminta saluran air di kawasan itu dibenahi. Abdullah menyampaikan terima kasih kepada BPKS dan rekanan yang telah turun langsung membantu membersihkan saluran. Menurut dia, upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian.

0: terhadap persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat. Yang kemudian mengatakan pembersihan dilakukan memberikan dampak positif terhadap kondisi saluran air di kawasan tersebut. Pemerintah Pemulihan berharap penanganan dapat terus dilanjutkan agar seluruh aliran air dapat kembali berfungsi dengan baik.
1: Hanya overlay supaya bermedang iri. Jadi kita minta tolong sama yang maha kuasa lah. Pihak terkait ada modal. Kenapa Pak Kecing aja nggak mau kerja dengan anggaran sendiri? Memang Pak Kecing ada uang, apalagi ini negara lagi pensi mau bantu Pak Prabowo.
0: Abdullah juga mengapresiasi semua pihak yang telah ikut membantu proses tersebut. Ia berharap komunikasi dan kerjasama antara pemerintah Pembalohan dengan BPKS terus berjalan dalam menangani kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, sekitar 100 kakak di kawasan Jurung Ulekurung hingga Jurung Blang Tunong berharap saluran air di sekitar pelabuhan mendapat perhatian. Kondisi saluran yang kurang lancar selama ini dikhawatirkan menyebabkan genangan saat hujan deras. Pemerintah Pembalohan menyambut baik langkah pemerintah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di manapun Anda berada yang tetap stay di Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Muksi Bintang yang mudah untuk Anda di hari ini, di hari Sabtu 26 September 2006. Ya, ya mohon maaf tadi terjadi pemadaman listrik ya, karena cuaca tidak mendukung ya. Hujan disertai petir, kami off-kan sejenak dan kita kembali di 92,2 MHz saat ini. Bersama saya Muksin Bintang di program Singkil Mutuah Malam hingga nanti pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Baik pendengar di barapun Anda berada yang tetap setia tentunya di malam hari ini. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana malam minggunya, yang lagi santai ataupun yang lagi beraktivitas tentunya, saya ucapkan semoga dalam lindungan Allah SWT. Baik pendengar, tetap stay di Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, berkarya di mana pun ada berada, yang tetap stay di Pro 1 C Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi dikabarkan dari 10 Salam terkait DPRK dan Pemko 10 Salam garap APBK perubahan tahun anggaran 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Kota 10 Salam resmi memulai pembahasan rancangan kanun tentang anggaran pendapatan dan belanja kota perubahan tahun anggaran 2026 tahap dalam rapat paripurna. Langkah pergeseran anggaran ini ditempuh untuk menyesuaikan alokasi belanja daerah terhadap dinamika pembangunan yang sedang berjalan di Kota 10 Salam. Ketua DPRK 10 Salam Ade Fadli Pranata Bintang memimpin langsung jalannya rapat bersama unsur pimpinan dan jajaran anggota legislatif. Penyesuaian dalam APBK perubahan dipandang krusial agar seluruh program kerja pemerintah kota tetap berjalan efektif dan tepat sasaran di sisa tahun anggaran berjalan. Melalui pembahasan ini, parlemen berkomitmen merombak dan meninjau kembali prioritas belanja agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sekretaris Dewan Kota 10 Salam, Sarkani Pohan, menekankan pentingnya keselarasan langkah antara pihak eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan berlangsung. Ia menambahkan, berkas draft rancangan tersebut selanjutnya diserahkan ke tim badan anggaran DPRK untuk dibedah secara rinci dan disahkan menjadi relegasi daerah. Sarkani juga menjamin seluruh tahapan pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Agenda paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota 10 Salam, unsur Forkopimda, para kepala satuan kerja perangkat kota, hingga seluruh camat sekota 10 Salam.

Bayu Berkar di barapun Anda berada. Suatu informasi kembali akan saya hadirkan, dikabarkan dari Sebelum Salam, terkait temuan jasad di Lai Kombi teridentifikasi jenazah diserahkan ke keluarga. Identitas sosok mayat pria tanpa identitas yang ditemukan mengapung di aliran sungai Lai Kombi, Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebelum Salam. Akhirnya terungkap korban diketahui bernama Agus Salim, umur 42 tahun, warga Dusun Indah, Desa Sekelondang, Kecamatan Simpangkiri, Kota Sebelum Salam. Sebelumnya jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga lokal yang sedang berjalan di menjala ikan di tepi sungai. Saksi yang curiga melihat benda menyerupai tubuh manusia mengapung langsung melaporkan temuan tersebut kepada kepala desa setempat. Personil Satuan Reserse Kriminal Polres Sebelum Salam kemudian bergerak ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah ke Blur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sebelum Salam. Penemuan jenazah tersebut sempat menggegerkan warga sekitar. Sebelum pihaknya keluarga datang ke rumah sakit setelah melihat informasi yang beredar di media sosial. Pihak keluarga termasuk anak pertama korban, Anggi, bersama sanak saudara langsung mendatangi rumah sakit untuk memastikan identitas jasad tersebut. Humas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sebelum Salam, Nurdin, mengatakan bahwa setelah melihat kondisi fisik jenazah, Anggi membenarkan bahwa jasad tersebut adalah ayah kandungnya. Kepastian itu diperkuat dengan kecocokan ciri-ciri khusus korban, antara lain bentuk jari-jari telapak kaki yang lebar serta tinggi badan sekitar 144 cm. Selain itu, abang kandung korban, Budin, 58 tahun, serta sepupunya, Abbas Munte, umur 56 tahun, juga meyakini keberadaan jenazah tersebut berdasarkan ciri fisik yang mereka kenali. Sebelum ditemukan meninggal dunia, pihak keluarga mengaku telah kehilangan kontak dengan Agus Salim selama 2 minggu terakhir. Keluarga merasa curiga lantaran korban biasanya selalu memberikan kabar kepada anaknya jika bepergian pada malam hari dan tak pernah pergi lebih dari 3 hari. Usai proses serah terima dan pemulasaran jenazah, mulai dari dimandikan, dikafani hingga disolatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sebelum Salam, jasad Agus Salim dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Humas Rumah Sakit Umum Kota Sebelum Salam, Nurdin, juga mengkonfirmasi bahwa almarhum langsung diberangkatkan menuju tempat pemakaman umum di Desa Sikelondang untuk dikebumikan.

ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong

0: Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

Bapak Ibu dengan berpun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Prosatu RR di Banda Aceh 97,7 FM. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat fardu subuh. Dan tentu selanjutnya kami ajak Anda untuk kita menantikan kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baturaman Banda Aceh.

sambil kita beritikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan pelajaran kajian ilmu hadis. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Muqarram Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini masih kita mempelajari tentang masalah kesabaran, memasuki hadis yang ke-18 dari kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Lamma kana yaum Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qisma fa'ata al-aqra'a ibn Habis 100 min al-ibil وأعطى عيينة بن حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشرف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. Hadis ini diambil daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kalau disebut Ibnu Mas'ud berarti namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada beberapa orang yang namanya Abdullah Ibnu Umar, namanya juga Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Walaupun orang ini anaknya banyak, tapi kalau sudah disebut Ibnu Umar berarti namanya Abdullah yang dimaksud. Demikian juga dengan Ibnu Mas'ud ini, namanya Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali. Beliau berkata, lamma kana yaum Hunain, manakala terjadi peperangan Hunain. Hunain ini antara Makkah dengan Madinah, tidak jauh dari Arafah. Asara Rasulullah, memberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang manusia dalam pembagian harta ghanimah. Fa'atal Aqra bin Habis, Rasul memberikan kepada Aqra bin Habis 100 minal ibil, 100 unta. Wa'ata Uyainah, dan diberikan kepada Uyainah bin Hisnin seperti demikian juga 100 unta. Wa'ata Nasam min Ashrafil Arab, dan juga diberikan kepada beberapa orang tokoh-tokoh dari kalangan Arab. Wa'asarahum yawmaizim fil qismah, dan Rasulullah mengutamakan mereka dalam pembahagian harta ghanimah di peperangan Hunain tersebut. Faqala rajulun, lalu ada seorang lelaki, ada yang menyatakan lelaki ini dari kaum Ansar yang dari Madinah. Apa katanya? Melihat cara Rasulullah memberi ghanimah tadi, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Demi Allah, sesungguh pembahagian yang seperti ini, ma udila fiha, tidak ada keadilan padanya, wa ma urida fiha, dan tidak dimaksudkan dalam pembahagian itu karena Allah. Jadi beliau protes,
cara Rasul membagi ghanimah tadi itu tidak adil, itu bukan karena Allah. Faqultu, maka aku berkata, yakni Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah akan aku sampaikan berita ini kepada Rasulullah. Fa'ataituhu, lalu aku datang menjumpai Rasulullah. Fa'akhbartuhu bima qala, lalu aku beritahu kepada Rasul bima qala, dengan apa yang dikatakan oleh lelaki tadi. Begitu Ibnu Mas'ud menyampaikan ucapan lelaki tadi bahwa ini tidak adil dan ini bukan lillahi ta'ala. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi, lalu berubah wajah Rasulullah seperti sirfi. Sirfi ini semacam pewarna baju yang warnanya merah. Pada kulit Rasulullah itu putih, bersih, merah wajahnya. Tsumma qala, kemudian Rasul berkata, "Famay ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh?" Siapa lagi yang adil apabila Allah tidak adil dan Rasulnya tidak adil? Adakah orang yang adil di atas permukaan bumi ini? Idza lam ya'dilillah, kalau Allah sudah dianggap tidak adil, wa rasuluh, dan Rasul pun dianggap tidak adil. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda lagi, yarhamullahu Musa qad uziya bi aksara min hadza fasabara. Memberi rahmat oleh Allah kepada Nabi Musa. Qad uziya, sungguh ia disakiti lebih dari ini, lebih dari yang disakiti kepada saya. Fasabara, tapi Nabi Musa bersabar. Fakultu, maka aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, la jarama, tidak ada alasan lain bagiku, la arfa'u ilaihi ba'daha hadisa, tidak akan aku lapor kepada Rasulullah setelah kejadian ini satu berita pun. Tak akan aku lapor lagi. Kalau pernah melihat sesuatu yang aneh, saya tidak akan melapor kepada Rasulullah. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Biasanya Rasulullah dalam peperangan itu ada aturan harta ghanimah. Karena harta ghanimah begini, orang Islam memerangi orang kafir dan terjadi peperangan, harta yang diambil setelah kemenangan itu disebut harta ghanimah. Lalu harta ghanimah itu dibagi, satu bagi itu hak Rasulullah yang akan diberikan kepada Zawil Qurba, itu pada Said itu, Habib itu, mereka tidak terima zakat karena ada hak dari harta ghanimah, maka mereka tidak boleh menerima zakat. Itu yang benar-benar keturunan dari Rasulullah. Kemudian empat bagian lagi, satu bagian bagi yang berperang berjalan kaki, itu satu bagian. Tiga bagian lagi kepada saku pasukan berkuda. Dua bagian, satu bagi, dua bagian untuk kuda, satu bagian kepada pemiliknya yang berperang memakai kuda. Jadi ada kelebihan. Kenapa untuk pasukan kuda diberi tiga? Pertama untuk biayanya sendiri, untuk jatah kuda, dan biaya beliau itu kan kuda itu harus dilatih, butuh makanan. Begitu cara pembagian harta ghanimah. Tapi pada peperangan Hunain ini, setelah terjadi penaklukan kota Makkah, pada peperangan Hunain itu Rasulullah memberi unta
kepada orang tertentu luar biasa. Pertama kepada Aqra bin Habis. Aqra itu panggilan, karena beliau ini botak, disebutlah Aqra bin Habis, si botak lah, karena beliau botak disebut Aqra. Jadi bukan nama, itu panggilan beliau. Kepada Aqra bin Habis ini diberi 100 unta. Kepada Uyainah bin Hisnin juga diberi 100 unta. Ini luar biasa, 100 unta, coba bayangkan. Kemudian ada beberapa tokoh dari kalangan Arab yang diberikan walaupun tidak sampai 100 unta. Ini orang-orang tertentu, ini tokoh-tokoh yang amat berpengaruh, orang yang dihormati di sana. Jadi orang-orang Ansar ini tidak mendapat bagian yang diberikan ke orang Arab, padahal mereka datang dari Madinah ke Arab. Tapi yang diberikan orang Arab yang baru saja ditaklukkan, baru saja dimenangkan, yang dulunya mereka mengusir Rasulullah dari negeri Arab sehingga Rasul harus pindah ke Madinah. Hari ini setelah Rasul kembali menaklukkan, Rasul memberikan. Ini ada apa? Kenapa Rasulullah memberikan kepada orang tertentu sampai 100 unta? Dan yang diutamakan hari ini adalah tokoh-tokoh Arab. Kita yang dari Madinah ini tidak kebagian. Biasanya pembagian ghanimah tidak seperti ini. Kan sudah ada ketentuannya. Lalu ada seorang dari kalangan Ansar, tapi tentang namanya tidak disebutkan di sini. Dalam hadis ini Ibnu Mas'ud menyembunyikan nama. Itu etika. Jangan kita menyebut nama, karena menyebut nama nanti diketahui orang. Nah, kalau nanti dia bertobat, orang masih mengenang-ngenang namanya. Jadi jangan seperti itu. Ada oknum kalau istilah kita sekarang, jangan disebut orangnya. Ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat yang luar biasa. Wallah, demi Allah, katanya, hadhihi qismah ma'udila, ini tidak adil. Wa ma urida fiha wajila, ini bukan karena Allah. Mendengar ucapan ini, karena ini diucapkan di depan Ibnu Mas'ud, marahnya luar biasa. Saya akan sampaikan, demi Allah saya akan sampaikan berita ini. Harus saya sampaikan pada Rasulullah, karena ini menyangkut tentang keputusan Nabi tadi. Bahwa ada yang protes, ini tidak adil, ini bukan karena Allah. Beliau ini ingin menyampaikan, bukan ingin menggunjing orang ini. Kalau memang ada yang tidak lurus, mohonlah Rasul diluruskan. Kalau ucapan orang ini yang tidak benar, mudah-mudahan tidak ada lagi di kemudian hari orang yang berbicara terhadap Rasul seperti ini. Sebenarnya keputusan Rasul tidak boleh diprotes. Kenapa? Rasul beda dengan kita. Pemimpin, presiden kah? Boleh kita tegur. Tapi kalau Rasul, coba bayangkan itu sahabat-sahabat yang utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tidak pernah protes di depan Rasul. Kalau dijelaskan, didengar, enggak dijelaskan, kadang-kadang dia ditanya. Karena pemahaman mereka lebih jauh, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau yang namanya utusan, sifat Nabi sadaq, amanah, dan tabligh. Apa tabligh? Tidak ada yang disembunyikan. Kalau memang itu perintah Allah harus disampaikan, pasti beliau menyampaikan. Tapi dikala Rasul tidak menyampaikan, beliau tidak bertanya, berarti ini tidak boleh disampaikan. Apa makna alif lam mim, alif lam ra, yasin? Kan enggak ditafsirkan itu. Di dalam tafsir tidak ditafsirkan. Apa arti yasin, alif lam ra dan sebagainya? Apakah sahabat yang mendengar ayat ini tidak bertanya? Para sahabat utama ini tidak bertanya. Kalau Rasul tidak menafsirkan, ini pertanda tidak boleh diberitahu kepada umat. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh diberitahukan apa arti daripada alif lam mim tersebut. Makanya orang ini biasanya tidak bertanya. Jadi Rasul itu utusan Allah. Apa saja yang beliau sampaikan,
apa saja keputusan ini pasti dari Allah. Jadi orang ini tadi menyatakan ini tidak adil, ini bukan karena Allah. Jadi kalau keputusan Rasul sudah tidak adil dan bukan karena Allah, jadi kan sama dengan kita mengingkari kerusulannya. Beliau Rasul, apa yang dilakukan itu dari Allah. Maka dalam Quran kan disebut wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak pernah berbicara karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satu pun ucapan yang dari Nabi kecuali wahyu. Wahyu langsung lewat malaikat atau lewat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengar ucapan ini, Ibnu Mas'ud pun balik bersumpah, demi Allah akan saya sampaikan pada Rasulullah. Fa'ataituhu. Lalu beliau datang dan mengkhabarkan. Tujuannya hanya satu, untuk tidak lagi hal seperti ini terulang. Ini nanti kita menjabarkan lagi. Ini kena ghaibah, menceritakan sesuatu hal orang lain kepada yang lain yang anda ia tahu ia tidak suka, itu namanya mengupah ghaibah. Kita menceritakan hal seseorang kepada orang lain itu dalam agama tidak dibenarkan. Saya menceritakan tentang perilaku Tengku kepada yang lain yang anda Tengku tahu pasti marah, itu namanya upat. Tapi itu ada, ya, yang ada itu namanya upat. Kalau yang tidak ada itu namanya bohong. Mencirikan yang ada. Kecuali hanya 6 tempat yang dibolehkan kita menceritakan aib orang lain. Salah satu di antaranya, umpamanya ada orang lelaki datang ke rumah bapak melamar anak bapak. Namun karena beliau bapak tidak tahu siapa lelaki yang datang, lalu bertanya umpamanya kepada saya, kenal Tengku? Yang namanya ini, anak orang ini, katanya satu kampung dengan Tengku. Oh, saya kenal. Kenapa? Ya, beliau itu datang melamar anak saya. Jadi saya tidak tahu bagaimana keadaan keluarganya. Kalau memang si lelaki atau keluarga ini ada kekurangan, ada aib yang menurut saya tidak pantas ia berkeluarga ataupun mempersunting anak bapak, saya boleh menceritakan sedikit saja dengan niat memberi nasihat. Bukan karena benci agar dia tidak jadi kawin dengan anak bapak atau biar anak bapak tidak punya suami. Tidak ada maksud, tapi lillah. Pak, sepertinya lelaki itu tidak cocok dengan keluarga bapak. Seperti itu saja. Jangan sebutkan aibnya. Itu dengan niat memberi nasihat. Itu dibenarkan dalam agama. Kalau beliau mendesak tapi melihat orang ini baik semacam, bapak ragu ucapan saya. Boleh saya mungkin menceritakan satu yang paling penting saja, tapi niat memberi nasihat. Nah, itu kalau memang terdesak. Ada juga kita melapor Pak Polisi. Pak Polisi, saya didzalimi tadi. Nah, kita menceritakan kedzaliman orang sama polisi karena minta perlindungan ataupun minta diproses hukum. Nah, itu boleh kita menceritakan keaiban orang. Tapi bukan niat mencerita aib, kita mencari bantuan atau perlindungan. Ada orang keterlaluan perbuatan fasiknya, perlu kita sebut agar dia berhenti. Sudah keterlaluan kefasikannya. Jadi ada 6 tempat boleh kita menceritakan hal orang lain. Selain dari itu hukumnya haram, itu mengupat. Mengupat itu dosa kecil, kecuali yang diupat itu ulama atau hamalatil Quran, yang hafal Quran dan mengamalkan dengan isi Quran. Itu dosa besar. Itu begitu disebut oleh Syekh Zakaria Ansari dalam kitab Asnal Matalib, juga di dalam syarah Hasyiah I'anatul Talibin. Di sana dikecualikan. Mengupat itu dosa besar, dosa kecil. Tapi kalau sudah setiap hari, itu seperti dosa besar juga, walaupun bukan dosa besar.
kecuali mengupat ulama atau hamalatil Quran, orang yang hafal Quran dan mengamalkan dengan Quran, itu dosa besar. Nah, ini termasukkah dalam mengupat? Ibnu Mas'ud menceritakan ungkapan tadi. Beliau maksudnya apa? Agar ini tidak terulang. Bukan ingin menjelek-jelekan, bukan cari muka di depan Rasulullah menjelekkan orang lain. Nah, kadang-kadang kita ada juga mau cerita kejelekan orang ini, cari-cari muka sama atasan. Ini tidak maksud demikian beliau. Begitu Ibnu Mas'ud menyampaikan berita tadi kepada Rasulullah, spontan wajah Rasulullah berubah merah. Karena kulit Rasulullah putih, bersih, cantik. Tapi begitu mendengar berita ini, merah wajahnya, asirfi katanya. Seperti pewarna baju itu merahnya. Luar biasa merah. Tidak pernah beliau melihat Rasulullah marah seperti ini. Lalu beliau, Rasul berkata, "Hamay ya'dilu iza lam ya'dilillah." Siapa lagi yang adil kalau Allah sudah dianggap tidak adil? Dan Rasulnya dianggap tidak adil. Ini Rasul ingin menyatakan, yang saya putuskan tadi itu keputusan Allah, bukan keputusan saya. Kalau anda tidak terima yang saya, kalau dia tidak terima keputusan saya sebagai Rasul, berarti dia tidak terima keputusan Allah. Siapa lagi? Ini pemberian Allah kepada kita. Orang kafir kalah, lalu mereka tinggalkan binatang ternaknya, hartanya. Ini kan pemberian Allah percuma, enggak perlu kerja. Ya terserah Allah mau beri kepada siapa. Jadi Allah sudah memberikan, saya memberikan kepada orang-orang ini. Kenapa? Ini tokoh-tokoh Muslim yang baru masuk Islam dari kalangan Arab dan sangat pengaruh. Kalau kita berikan lebih, ini sebagai bentuk penghargaan, maka kelompok-kelompoknya nanti enggak perlu kita yang ngajak masuk Islam, cukup dia yang ngajak masuk Islam. Kalau kita ada preman, jangan bawahannya yang kita tunduk, jangan bawahannya yang kita rangkul. Ah, yang kita rangkul siapa? Bos premannya. Ini yang kita rangkul. Kalau ini sudah kita rangkul, anak buahnya tinggal dia aja yang ngurus. Ini yang harus kita jumpai, harus kita cari yang ini. Bagaimana kita bisa jumpa? Kita bisa bujuk dia, kita lembutkan hatinya. Kalau dia sudah mau ikut, insya Allah itu anak buahnya tinggal dia komando. Ah, begitu siasah yang dilakukan Rasulullah. Ini orang-orang penting, maka diberikan lebih karena ini mu'allaf. Nah, ini baru masuk Islam, diberikan 100 unta kepada Akra, kepada Uyainah tadi, dan ada beberapa tokoh yang lain. Untuk apa? Untuk menjinakkan mereka, menghormati mereka. Kenapa? Karena mereka orang yang dihormati di kalangannya. Kan hadis lain Rasulullah juga menyatakan, hormatilah orang yang dihormati di kalangannya. Idza ja'akum karima qawmin fa akrimuhu. Bila datang kepadamu tokoh dari satu kalangan, menghormati dia karena dia orang dihormati di sana. Nah, dia kan dihormati. Nah, ini siasat Rasulullah untuk menjinakkan mereka dan untuk memudahkan kita menarik yang lainnya untuk masuk Islam. Nah, siapa yang adil kalau sudah Allah dianggap tidak adil? Namun Rasulullah tidak, walaupun emosinya sudah memuncak, itu tidak bisa disembunyi dari wajahnya sudah kelihatan, namun beliau masih dapat mengendalikan diri. Allah jaga Rasul. Kemudian Rasul berkata, "Yarhamullahu Musa." Allah beri rahmat luar biasa kepada Nabi Musa. "Qad uziya bi aksara minha." Beliau disakiti lebih dari saya ini. Kalau Nabi Musa bukan seperti ini, lebih lagi. Tapi Nabi Musa itu fasabara, beliau sabar. Ya, kalau Nabi Musa disakiti lebih dari ini, bisa bersabar, kenapa saya tidak bisa bersabar? Jadi Nabi Musa jadi ikutan, jadi contoh. Maka sering dalam Al-Quran juga disebutkan Rasul itu jadi uswah bagi kita. Kalau Nabi Musa disakiti, coba bayangkan Nabi Musa itu kan luar biasa disakiti oleh kaumnya. Luar biasa, tapi beliau terus sabar. Jadi Rasul ingin memberi gambaran kepada kita. Nabi Musa luar biasa disakiti, tapi beliau sabar. Jadi apa salahnya kalau saya hanya sekedar ini disakiti? Nah, setelah kejadian inilah,
Lalu Ibnu Mas'ud menyatakan, demi Allah tidak akan saya melapor lagi kepada Rasulullah hal-hal seperti ini. Karena beliau merasa bersalah juga, gara-gara saya Rasul marah, membuat Rasul tidak tenang. Walaupun tadi beliau maksudnya baik. Apa baik? Pertama, untuk menghindar jangan lagi orang ini mengulangi ucapan seperti ini. Tidak boleh. Ini karena menyangkut dengan Rasul. Dan perlu juga disampaikan kepada Rasul supaya ada penjelasan, supaya tidak terjadi salah paham di tengah umat. Kenapa Rasul mengutamakan orang Arab? Apakah ini kerana kaumnya? Dulu mereka mengusir Rasul. Kami menampung di sana di Madinah. Hari ini kami datang berperang untuk menaklukkan Makkah. Kenapa mereka yang diutamakan? Apakah ini kaum kerabatnya? Ya, ini perlu penjelasan dari Rasul supaya tidak ada salah pemahaman. Ini maksud Ibnu Mas'ud bagus, tapi ternyata ada dampak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itulah tadi, beliau bukan ingin mengupat tapi ingin supaya persoalan jelas, tapi rupanya ada dampak, maka beliau bersumpah tidak akan melakukan lagi. Nah, kemudian yang terakhir, ucapan seperti ini dalam ilmu fiqih ini menjadi kafir. Kalau sudah menganggap Rasul tidak adil, bukan karena Allah, ini kan sama artinya kita menganggap Rasul, menganggap Nabi Muhammad bukan Rasul. Ini tidak adil dan bukan karena Allah. Bisa dihukum. Tapi Rasul tidak menghukum sahabat yang mengeluarkan ucapan tadi, walaupun itu sangat menyakitkan. Kenapa tidak dihukum oleh Rasul? Sehingga beliau menyatakan, Allah telah memberi rahmat kepada Nabi Musa, disakiti luar biasa, tapi beliau sabar. Saya akan bersabar. Artinya Rasul tidak menghukum orang tadi. Karena kalau Rasul menghukum, nanti akan timbul gejolak bahwa Muhammad, kalau ada yang protes terhadap keputusannya, sahabatnya sendiri dipenggal lehernya. Nanti akan terjadi dampak yang lebih besar. Maka Rasulullah tidak mengambil sikap apapun terhadap orang ini. Hanya ada satu ucapan saja yang keluar, ini tidak baik. Namun beliau harus bersabar. Jadi kalau Rasul menghukum orang tadi, dipancung, karena ini sudah keluar dari Islam. Kalau ucapan seperti ini akan timbul dampak bahwa Muhammad itu kalau diprotes, dipancung. Ini apa Islam seperti ini? Nah, jadi begitulah, dalam agama memang ada hukum dasar. Hukum dasarnya seperti ini. Tapi ada hal-hal tertentu kita harus bergeser sedikit. Hukum dasarnya umpamanya haram, tapi ada suasana kita harus bergeser sedikit karena melihat kondisi. Seperti tadi, kalau Rasul menghukum, dampaknya besar. Lebih baik Rasul bersabar. Mudah-mudahan orang ini juga nanti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi dalam hadis ini perlu kita ambil satu intisari. Jangankan kita, Rasul sendiri kadang-kadang disakiti, disengaja atau tidak, berat hal-hal yang menyakitkan Rasul. Tapi apa sikap Rasul yang ambil? Beliau bersabar. Ini kan tadi ke masalah kesabaran, kan? Masalah kesabaran inti hadis ini, beliau bersabar, tidak mengambil sikap, tidak mengambil keputusan untuk dipancung orang yang mengeluarkan ucapan tadi, karena ada pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih baik beliau bersabar, akan menjadi contoh bagi umatnya bahwa beliau sendiri yang disakiti tapi bersabar. Yang kedua, apalagi fenomena hari ini lewat media sosial, kita yang sering mengupload berita yang bermacam-macam hingga menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Inilah dampak daripada ghaibah. Bahwa mengupat itu menyebut sesuatu tentang orang lain yang bila ia tahu, ia tidak suka. Disebut dengan ucapan ataupun lewat tulisan ataupun lewat sikap kita, itu ghaibah namanya. Kenapa diharamkan? Karena ini akan berdampak seperti kita lihat hari ini,
Kalau kita mengupat person, hanya satu orang yang tahu. Tapi kalau di media sosial, berapa orang yang tahu? Apalagi kita share kepada grup, dari grup ini masuk grup yang lain, hingga terjadilah kegaduhan-kegaduhan. Dan tidak mungkin kita menyelesaikannya. Timbul komentar-komentar yang luar biasa hari

jangan di-share kepada orang lain. Kecuali kita lihat dulu apa ini pantas untuk kita beritahu. Kalau itu nasihat, bimbingan, silakan. Tapi kalau menyangkut berita tentang seseorang, jangan di-share. Kita termasuk orang yang menyebarkan fitnah. Kita termasuk orang yang menyebarkan upah. Dan jejak digital itu tidak bisa dihapus. Sampai 7 keturunan orang ini sudah meninggal, apa yang pernah kita upload tidak pernah terhapus. Makanya orang tadi Ibnu Mas'ud kan tidak menyebut nama, kan? Tidak menyebut nama. Karena kalau disebut nama, walaupun ini sudah tobat, sampai hari ini kita kenal ini orang yang tegur Rasul tadi. Tapi saudara sudah tidak sebut nama, tidak jadi masalah. Nah, jadi hati-hati. Nah, ini dengan Rasul sendiri seperti ini. Jadi hari ini karena kita banyak di antara kalangan kita tidak lagi melihat dampak, apa tidak tahu terserah, tapi perlu kita mengingat semua, janganlah berita yang ada di media sosial itu kita terima langsung kita kirim. Jangan-jangan masuk dalam bab ghaibah yang dosanya luar biasa. Bukan satu orang yang menerima, tapi ratusan, dan diteruskan oleh orang yang lain. Akhirnya dosa menumpuk kepada kita. Apalagi kita orang pertama yang mengupload. Walladzi tawalla kibrahu lahum azabun adzim. Orang pertama yang mengupload berita ini, dia harus menanggung hukuman yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Menyangkut kentak kesabaran, Rasul memberi contoh kepada kita semua. Beliau disakiti, tapi beliau mengambil sikap sabar demi untuk kebaikan dirinya dan kebaikan umatnya. Mudah-mudahan kita juga dapat bersikap seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani mengantarkan Warta Kota Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Jadi si hari ini Minggu 27 September 2026. Sari berita, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Montala. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah, keriting, dan cabai rawit. Inilah warta berita selengkapnya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Tirta Montala. Berikut laporan TC Molidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan pengawalan dan pembinaan tentang tata kelola anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati dalam pertemuan dengan Tim Pengendali Teknis 2 BPK RI Aceh pada kegiatan exit meeting pemeriksaan pendahuluan BPK atas efektivitas peran pemerintah daerah dan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala yang berlangsung di Aula Perumdam setempat pada 25 September 2026. Bupati turut memberikan gambaran terhadap wilayah Aceh Besar yang sangat luas, memiliki 604 gampong atau desa, sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang bagi Inspektorat Aceh Besar untuk melakukan pengawasan. Pihaknya juga siap menerima masukan dari BPK terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan di Tirta Montala Aceh Besar.
2: Dan kami yang terlihat hari ini, program air minum ini betul-betul bisa melayani masyarakat Aceh Besar secara sepenuhnya. Tapi hari ini kami baru mampu hanya 38% atau 40% jumlah penerima manfaat dari biaya ini.
1: Sementara itu, Pengendali Teknis 2 BPK RI Aceh Jud Resi Ira Melati menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya sudah menjadi tema nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Perumdam juga diminta untuk melapor jika ada permasalahan atau kendala terkait dengan penyediaan air minum, terutama yang berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Masyarakat Aceh kini bisa mendapatkan informasi langsung tentang destinasi wisata hingga layanan kesehatan di Malaysia. Informasi tersebut hadir melalui Anat Fair 2026 yang digelar di Suzia Mall Banda Aceh hingga 27 September. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Anat Fair 2026 berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2026 di Suzia Mall Banda Aceh. Pameran ini menghadirkan turisme Malaysia bersama sejumlah mitra rumah sakit di Malaysia. Kegiatan tersebut tidak hanya menawarkan informasi destinasi wisata seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Melaka, tetapi juga memperkenalkan layanan health tourism bagi masyarakat Aceh. Konsul Turisme Malaysia Kantor Medan, Rosalina Abdul Rahim, mengatakan kedekatan geografis dan budaya menjadi salah satu alasan Malaysia menjadi pilihan bagi masyarakat Aceh.
4: Kedudukan kita yang dekat secara geografinya, jadi lebih senang untuk melancong ke Malaysia. Jika ini boleh dipanggilkan sebagai getaway, setelah penat bekerja, perlu tempat liburan, paling dekat adalah Malaysia. Dan kita juga adalah serumpun, yang mana budaya kita, bahasa kita, sejarah kita, makanan kita lebih kurang sama. Jadi ini yang menyebabkan lebih ramai pelancong Indonesia dan juga Aceh sering ke Malaysia.
3: Selain sektor pariwisata, Anat Fair juga membuka informasi mengenai layanan kesehatan di Malaysia. Salah satunya Tawakal Spesialis Hospital yang menawarkan layanan terintegrasi bagi pasien asal Aceh. Perwakilan Tawakal Spesialis Hospital Muhammad Khairuddin mengatakan pihaknya memberikan pendampingan mulai dari kedatangan pasien hingga mendapatkan layanan medis di rumah sakit.
5: Kami memastikan supaya kami akan mengambil jemputannya di bandara dan hotel yang sesuai dengan bajet. Dan yang kami pastikan supaya mereka tidak rasa tercari-cari, itu yang penting. Dan juga kami sediakan perkhidmatan itu daripada di Aceh lagi, kami telah sediakan semua itu supaya mereka datang, jemput, bawa ke hospital dan seterusnya dapatkan rawatan dan balik ke Aceh dan seterusnya sebarang lanjutan di Aceh juga kami sediakan juga, insyaAllah.
3: Anad Fair 2026 juga menghadirkan berbagai promo perjalanan dan layanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan sektor pariwisata dan kesehatan antara Aceh dan Malaysia, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.
0: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DPRK bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu di bagi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul.
6: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP, kartu identitas anak KIA, akte kelahiran, kartu keluarga KK serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat Riki Abad Badi mengatakan kegiatan tersebut menyasar masyarakat khususnya pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki KTP.
7: Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu kerjasama antara Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan Dinas Kependudukan dan Cipta Sipil Kabupaten Aceh Barat. Jadi target kita itu adalah menyasar adik-adik kita yang berusia 16 dan 17 tahun yang masuk dalam daftar wajib KTP.
6: Pelayanan administrasi kependudukan dipusatkan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Melalui pelayanan terpadu tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai dokumen kependudukan secara lebih mudah, sekaligus memastikan data kependudukan tetap lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi baru. Yang juga menambahkan, dengan adanya pelayanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan sebagai bagian dari pemenuhan hak setiap warga negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

0: Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang, Takengon, masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit. Berikut laporan Ara Setiawan.
2: Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar tradisional Paya Ilang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan pada level tinggi. Pantauan RRI pada Jumat 25 September 2026, harga cabai keriting mencapai Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di kisaran Rp12.000 per kilogram dan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi harga tersebut telah bertahan sekitar 2 bulan terakhir. Salah seorang pedagang, Putra Jaya, mengatakan tingginya harga cabai dipengaruhi banyaknya permintaan dari luar daerah. Kondisi itu membuat pasokan yang masuk ke Aceh Tengah menjadi lebih terbatas.
3: Ya, menurunlah pastinya sedikit gitu kan, karena penyesuaian kebutuhan ekonomi sekarang kan.
2: Menurutnya, harga yang belum mengalami penurunan membuat masyarakat cenderung mengurangi jumlah pembelian. Konsumen lebih memilih membeli kebutuhan dalam jumlah kecil untuk menyesuaikan dengan kondisi harga. Masyarakat berharap cabai, bawang merah, dan tomat, dan sejumlah komoditas lainnya yang masih tinggi dapat kembali stabil, sehingga kebutuhan pangan dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau. Ara Setiawan, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sebagai informasi yang terakhir, harapan sekitar 100 kakak di kawasan Pelabuhan Bolohan akhirnya terwujud setelah PPKS dan pihak rekanan turun tangan membersihkan saluran drainase untuk mencegah resiko genangan saat hujan deras. Berikut laporan Izam Maulana.
4: Pemerintah Kampung Malohan mengapresiasi BPKS yang telah melakukan pembersihan saluran drainase di kawasan Pelabuhan Balohan Sabang. Kecik Kampung Malohan Abdulahimu mengatakan langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas harapan sekitar 100 kakak yang sebelumnya meminta saluran air di kawasan itu dibenahi. Abdullah menyampaikan terima kasih kepada BPKS dan rekanan yang telah turun langsung membantu membersihkan saluran. Menurut dia, upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat. Yang kemudian mengatakan pembersihan dilakukan memberikan dampak positif terhadap kondisi saluran air di kawasan tersebut. Pemerintah Kampung Malohan berharap penanganan dapat terus dilanjutkan agar seluruh aliran air dapat kembali berfungsi dengan baik.
5: Hanya boleh supaya bermedang iri. Jadi kita minta tolong sama yang maha kuasa lah. Pihak terkait ada modal. Kenapa Pak Kecik nggak mau kerja dengan anggaran sendiri? Memang Pak Kecik nggak ada uang. Apalagi ini negara lagi efisiensi mau bantu Pak Prabowo.
4: Abdullah juga mengapresiasi semua pihak yang telah ikut membantu proses tersebut. Ia berharap komunikasi dan kerjasama antara pemerintah Kampung Balohan dengan BPKS terus berjalan dalam menangani kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, sekitar 100 kakak di kawasan Jurung Ulek Kurung hingga Jurung Belang Tunong berharap saluran air di sekitar Pelabuhan Balohan mendapat perhatian. Kondisi saluran yang kurang lancar selama ini dikhawatirkan menyebabkan genangan saat hujan deras. Pemerintah Kampung Balohan menyambut baik langkah pembersihan tersebut dan berharap manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dari Sabang, Zamana melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Baik, berkata perempuan Anda berada, selamat pagi. Anda yang masih bersama Persatuan Urban Aceh dan selamat bergabung, Anda yang bersama bergabung. Saat ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya,